lagi, tandar lagi, tandar lagi, tandar lagi, tandar lagi, tandar lagi.